Oh, at akan dari ngangkai pak kuapun ni pensan kata wanau mekan ni. Nah, timi tu anda ita kan wanau ram di yang pernah ni bauri FM meeting 9.9. Am kata nuat hari atangir kena kuna takawatai ibu kini ram di tawanau wayu.

Kupin tim itu undang na yon panan mewuri FM 89.9. Nama kita ingkar ya ipun si suari kita mana sah nang itera awaké. Nanti metu undang kuni karukaponi mewu. Anda mga tauroy dikin kau kakan wan ngoram. Dongorong ni kiri pas ibukin ngoram de pakantaya yo. Soroni kuri kipun ngay yang fang sos na tauroy undang ku. Ayer tim itu ah. Rorona yon panan mewuri FM 89.9. Tegi kita nai. Wai min ngoram dongorong ni kiri pas. Buon roi ni mewa. Sa tau roi ni pangkanin waki na kanwa na rawan kakpus. Tini mewa waki yon panan mewa uri FM 89.9.

ku pun tim itu nongora yang pernah di bawah FM 89.9. Awam tak ingkai pun si titiran ada kita minus. Awe nang po di bawah ki. Senang tahu orang ingkai nak konti ruun kari kerong ramen pernah kiri pas si bukin kau akan dikiong ram am rong rong kiri pas sende pekan taya yo. Rong rong nape mayo tipe tipe ki mayon nape. Am seruan kori kita pernah yang fan sos na tim itu rong rong kiri yang pernah di bawah FM 89.9 pekan taya yo ni karukwa. Po ante puina rata yeres na musirawai.

0: Me abrí de mi agua, ¿qué? Me abrí de mi agua, ¿qué? Guárdate para nadie. Ah, yo quiero ir a un para nadie, ir a un guarir. Ah, ya no corro ahí. Ya acá, ahí te hago contar con mi amiga.
1: Ah, me iba a entregar.
0: Ah, con el mejor inglés me iba a entregar, me iba a entregar, ya acá, ahí te decía que no voy a mandar y ya pierdo a mi amigo aquí, te va a cantar ahí.
1: Ah, de Divi.
0: Ah, en inglés lo hay antes, por aquí, porque te me iba a contar que ahora, y me van a ver el National TV Program, que es el office, el tapi me, que ahora que es el TV, ya acá no voy a contar que ahora me.
1: Aiyah, ada yang pernah aku buat dikira nak kunci. Kain temai ku. Aku kain aku hari temai ku hari ya pernah ada berpanau nak dikira. Itu hari di Sibung. Di Tebuneta. Oh, aku pun jadi mewah ya. Atau yang mana?
0: Oh iya, kerap aku nampak kau ya kawasan kau resiran apa nara ni mahu akan meyuan pihon mekan ni. Yang itu dari kita beran kata kira ini kau yang kurang kek kawasan apa mana begini nam kata kira ini pekan tayo yo takkan dengan apa pun pihon. Nongol ni kurang ini pihon nongol rai yang panan mahu di FM 89.9. Aibun tema tu apa nara ni kau nara ni mahu akan. Kau nara nampak nara pun nara isu ni mahu akan tapi rogowa awa isu ni mahu. Lauri jadi mewah lagi.
1: Lauri mewah lagi. Lauri mewah lagi. Lauri mewah lagi.
0: Lauri jadi mewah lagi kok.
1: Lauri jadi mewah lagi kok. Ayah, lauri.
0: Gua tu panah.
1: Ayah,
0: ayah. Ayah, kau nak lauri ingat kok. Terbuat ni.
1: Awan, ayah, ayah, ayah, ayah.
0: Kau nak lauri ingat men, nampak apa mereka? Ayah, kau ingat di sini nak kau? Antara yang mana nak, am ni mewah kan tu, tetapi itu. Arangnya sante, kota ini kuat kuat ini. Tenas no TV buat kuat. Ayah kan aku mukat kerana mereka.
1: Orang. Ada kaitan mahu entah, betul mana kau pun mana saya dah nak buat. Saya nak korang juga pakai saya. Saya nak buat saya tahu orang saya nak buat mana orang yang dah buat. Mana mana percaya kan orang buat, buat itu buat. Engin nak mana ya? Engin nak fikir aja lah, nak korang.
0: Kurang pergi gua kua isiran daran mewah kena pende pekan tayar yo. Nah, tiga orang ini pekan wanam pekan tayar mekanik. Nong orang yang panan mewah di FM 89.9. Yari dari kita panan kata tiga orang nak ayam kurang. Kita kua sana pende mana weya. Nam kata tiga orang takkan dengan apa pun pende nong. Nuku kurang ini pende pekan tayar yo.

0: sa yakarapa ko diki eita ki rona kira na bendara ni wa kente pakanta ayo ona tikro ina pe mekan ni ya leader kita pernah ni kata kira ina ko ya amusu am korak ke kwa san ni mane ve yen nam kata kira ante pakanta ayo o am ta ingai de san mi wa ke ai pon si tipi meni ba warik timinis o inang bo no wa ke ya pun timeto na ni mawa terai ni bukim Oh, mungkin aku kan nangapa nama kita kira ini bukan tayo. Sina tahu orang ini bersama itu kan dengan terpuan kita. Kena aku. Ayah sina tahu orang ini bersama itu terpuan kuasa yuk. Nanti kalau dia wajib.
1: Dia
0: wajib. Aku nak dia orang ini aku terpuan mai.
1: Eita.
0: Aku nak dia orang ini Eita. Kena doa nak kita dengan dia wajib. Kau ngaji desa lagi nak kau? Ya kang aron ewewen te TV na ko yata pimen.
1: Na ko masi.
0: Ay, rang yes to itere kyan ke ere kina pa te TV. May ron te tiyo amatari yay menin te tiyo arake te TV ro nang kana emasi. Ngay akano kong katikiro ay may kan.
1: Katikiro ay yata niyaw.
0: Korapana pia ngoye te ataina ine ke te ataina mane kwa leisira na pendera ni miawa kente pakantai ya yo me iyo nam tapo e ita mekande kuna tikiro aina pendam pakantai ya yo ke me joan panan miauri FM 89.9 kia reitari kita panan ka katikiro aina kwa iya amkuraki amusu wa kia kwa san katikiro aina te pakantai ya yo takantani nga papu ni pen kukurei o nungungurai joan panan miauri FM 89.9

0: 那罗点名话个？
1: 那我同佮伊 telephone 没个，打不回，哎哟。
0: 啊，我那边我同佮伊咩，那打不没看到，也讲个伊的，这是哪个人？我那个电话，跟佮那人叫阿个的 TV。
1: Tahu mana? Cuma mau naya di jodoh. Dia nak baca kapu. Awak itu jodoh tak? Dia anu buat tu. Buatan?
0: Oh, yang nangis lagi tidak kian. Kenapa kamu katikir lagi kan?
1: Orang apa? Ayah pun katikir lagi esok buat lagi. Ia ni sistem amaran naya antai ini. Kaya nangis nak tipu-tipu kita. Awak nak buat apa kita? Jauh datang naya depan mana nak kita kaya orang ia tinggal. Ya kan tiga orang yang dia tak inoran, tidak tahu nasan dia di bin, tan yang dia orang ini. Yang peringkat tiga orang yang kan disebut juga airit dan orang yang terakhir orang terakang lagi, yang tapi terakhir tiga orang ini pun non lawan di mata saya ini. Ah ya peringkat tiga orang ini pun disebut juga cuma naik ni ye ni dia mah, yang tapi mungkin disebut juga di tiga orang ini. Ayat tapi dapat kata orang yang ayah naik ini dapat dipermainkan. Awak pun, ayam dari kinda wau cek ke ika atas yang kain. Tak kau cium. Ini kerana bu, lah anak orang kain dari diri bu. Diri ini tahu. Ini yang dia tadi timbul sangat ayah. Awak pun nak kau yang tanya wau ke ayah cek kita wau ke dipermain. Kawan kemakan taya, yo, ibu nengke, apa ini dari jawab ya? Kawan kemakan taya, orang cikir ini, kasih ngayan ya, kenapa mu?
0: Ah, korang pernah pion kau yang demi tuham doa nak kira nara ni mewak ya? Jadi tadi kita pernah kata cikir ini nak kau, tidak nak cikir ini kan wan nam waki, men nam terperkua demi tuan doa na iye. Jadi tadi kita pernah kata cikir ini nak kau ya, sibum. Oh, kain dari kim mereka sen depan mana bayi yang namu katikirai ke, nanti kirai nape? Ayah wakin te pakan taya yo. Aibun te metu nape doa ni ko, yo anara nampan daripun dari isua. Dari isu ko yo anara nampan daripun dari isua ni mewah ke, tapi rugu awa isua. Isua ni mewah, aku mikir akuan. Nang nape panam katikirai te pakan taya yo. Kuang nape nukupurai, nong ram yo an panam mewuri FM 89.9.

0: Baru gini bawa aja.
1: Mewri.
0: Ah, kena mewri. Kau dah pun naik.
1: Naik
0: itu. Ah, kena mewri. Kau itu. Ya kan, itu. Itu sih lagi nak kau naik itu. Kau nak kaya. Amri kau naik pokok dan amri kau ikat tenung. Ikan ya kan, itu ya kan. Itu sih lagi. Kecibi pon ciaraki. Erangin dewe. Ah, erik men temen noraki. Hari angin tetai erota. Ah, temu amri kau ya. Emena ini matau ya kan. Teme me. Takau wau tikirine. Ah, takat tenung aja tu. Aku nak kakai pokok ni kan, teme-me tikiri ni kiat dia tu.
1: Ah,
0: ayah sakit nanti, teme-me. Ah, nengis roh itu terkian, kita pun nangin detai ye, rota teme-me. Ayah kanu kamu katikiran meka. Nih orang
1: Arab jadi memuakia. Ya pun katikiran awam mandai hari, sena hari ya pun tu kanan ni memandu nak. Ya, ya hari ya pun mandi mana kau ni memandu, ya itu tua. Agi meragi agi rawa awa tak. Ni moni ka. Yang katikiro ya kaya rari. Ya kita ni ro ya kurung kai jenua nari ini kita. Katikiro ya nana tabare. Mena iya iki karokan mesua. Aku antari ngapa enapundan. Enapunu kukuri yo. Emang kakantari ngan ngajak kai sukuari mina. Tapi ngan yang jadi mahu aje, ya makan water ni buat kerja orang aku ya. Nasu way kay. Anak meru rung doa yang hari hari. Tapi ayo, iPhone yang gue ya, rara.
0: Ah ya, kerapok ni pergi dan doa nak kira nara ni mahu aje. Jadi tarik tu penan kita kerja orang aku mina, kerja orang ni pergi kira nam. Orang ramai orang penan mahu di FM 89.9 pekan tayar yo. Yeri tarik tepanan kakatikirai nakon sinam kien dana tapuan imena yai. Yeri tanapet tepanan kakatikirai nako iya nasim. Rekwa asana pen maniwe iya nam katikirai nanti pakantaya iyo. Amta inga yai pun siyono warik teminis. Teme tuan mawatirai nipukim nako imkira kon nangak panam katikirai.

Kapanon kami orang nak kau minta deh, aku mengangguk orang nak pergi kini nam radio nak wanita hari kayu, nak kau nam karakin kau ames tu, awak yang kandi tetapi orang orang yang ngata orang nak pergi nungora, tekarakin kau ames tu ibu kim tetapi hari kayu, awak kandi ni apa kami kata orang kami kandi nak kau nam karakin kau ames tu, ke, ngajarin tetapi kayu awak tu nara karaki, pun karakinan temani nasreddin hoja, kata orang kami kandi, asta kanak awak ke, ram tetapi hari kayu, ngai tu metan monis simion tajir. Ayang kuat mana temani ayaran Nasreddin Hoja. Yang itu pun tuan awak ya pak. Tuan Nasreddin, yang metanya kini nak pernah sipas kain dari kena. Oh ya yang oya pernah kagaya anang. Hari yang aku nanti kerja di sipas hari pak. Oin nana pai. Enggak hari yang aku kanjil kawar itu wara kain dari kena hari oya swanga. Ah aku nampak kain dari kau yang orang ini pepentu. Tapi orang aku nanti busi aku pernah si tamam sipas hanya pak. Jadi uruak ini mahu sipas, mesti kapungan aku angkai, bayi ini kawaraki orang itu memeru yang kurang, oh ya mengapa kau kia? Tuai kain dari kini Nasreddin ayo, kami pun orang kita pesen datangira Nasreddin, mungkin apa angkau jawab mete orang itu buat jero, ayari yang anak sipas nak Nasreddin, ayah suang apa yang ini kau kia, nampen tepung hari mina, ayengi hari anak tuai Nasreddin ayo buat anak angkau ni tera, di sipas hari, yang aku tepung tuai nama tuai Oh Nasreddin nari pun suai nabi meni kau kata si pas, ayengi hari nanti tayin oya mana angkandi tu wara kain dari kinari, nakon nanaus Nasreddin oya datakar wai angkandi meisnalu. Nasreddin kau meni kai, yerang pes sambung aku tahu mau si pas, aku suai meni kau kau angin kai yerang nukuan datalinga, yerang kai kau suai meni kau kata, yerang kai kau suai meni kau kata si pas aku pun tahu iya, ayengi hari ya kaya angkandi Nasreddin meni nanun nanaus kiu ya kau kana metaru ya tapun kani. Nakon tu wara kain dari kena hari, aku nama hari rara, kepala aku pun kaya suami nak aku ambisi pas, metarai. Ira ni kau pun kaya orang tain ayo, ba rokom ayo pun tetapi orang itu meru. Tapi hari ni pakua tamsi pas hari wasta hari, ya sebab bung tau pun teni bungin naku. Ayah sangka ini bungnya nasne wari, kerana hari ya kini ni kira bayi ipun tetan ngamua meru rongin tesnan si pas. Pangkan yang merurung ini mungkin pun gina, ayah ni kiri anak bayi rom menasna. Mereka tak angang apa, ya pun merurung orang itu pun gay. Antara dia itu ada ngai pun nanai. Ngai hari anak orang kan tu gay Nasreddin. Ayah anak itu si pas hari anak si pas tu gua rekan dari kini hari. Ayah ini kan ni metu orang hari itu si pas ayah hari ini ke apa pun apa. Yang orang ini kupenak tu gua rekan dari kini hari ini. Mereka pun orang tuan jangan betul kupurin kai. Ya tadi apa, ya tatar anak si pas. Pendang roda kita pun tuh kukurin kaya taya payah, ya tataran si pas. Ayengai hari yang kiri kaki kan jangan kau nanaus meter ngarengare. Wajah mengapun wajin aku nabe tepung makanuana. Atau pun tenung tepung imuina kia wat tepung imuina. Ayah mengapun kau asne pangkani tu wari Nasreddin, pendang mengatamu si pas didik. Atau wajah kain didik naiu ayah kia nak anganga kia orang ini kukurin kain dah, nanganga nasi pas dari bukurari nak kau tu wajah Nasreddin. Kaya taya ba, ina mengaya ina betul payah nak kau mengaya. Angin yang kena kau Nasreddin betul si pasari. Aku pun suang hari nak kau kena betul pun hari mina. Aku Nasreddin kena kau, aku yang kau kau kau yang kau kau kau. Aku tuah yang kau pun kau mian tuah ira kau betul pun mina. Aku yang mana kau kau nak kau di mina nasi pas. Aku yang kau kau nak aku tuah re Nasreddin. Aku yang tadi mesti nak kau nak metaru. Aku yang tetakar kau kau. Nasreddin, aku pun kau kau kau yang Teraya, kau mengaku nape kau kau kau si pas? Oh dua hari Nasreddin kan ni, tak kau kan ni mete panahnya nak awak? Ah, roro kau ni kapar aku, datang ingat benda nak was. Ya roro kau kan ni, ya tiada lagi tu kau ini mete nak angin ring mete nana nak awak? Oh panahnya nape orang ini panahnya nak awak? Iya ya tak. Irang tangir ya benda angin kau tirung orang orang ini kau kukurai kita good news. Nak angin nape orang orang hari yang angin kau ni nipungai kahana? Mente pungai ya, ya benda ini kau tiada kan aku yang. Pa pun iya itu kanan aku awak, waktu wahai kain dari kini ayuh angai ya kata kain apa metan lagi, betul ada kanan aku awak, ya kaya kangkani tu wara Nasreddin, kau tanya roro, bundang ini kerawut ya kan aku yang, paham si pasari itu ngoi hari, isu lagi ni orang ini buang aja kanan, metan ibu kini apa ya bundang ini kara, oh ya kata ini kakak ya buang kan, meja bundang kira kira buang kan, oh tiba ya hari, ya seni met. Ngke meten ke kiam si ba so I ka kha kon namau si bukin ne sna taun na op na kira patam namau sne po ngai ka na ko ai ngai ri ka kha ya ro we ka ana kon anu po kain te pe kha rapata no an taun na ai ngai ri a po kha yo meta te men ni ka his po me ngai ya awasan po kain taun na ngai ngi bun rang ka ro te ka na ko im ro ro
pa ayang aki ang kayam si pas pa yasan tao ng kaya pan sa nimet yapon rang roko unin kay to wari kain darikin nasredin o etara nasredin na yarang meragin ano etap kurangin ka pepe ay ako na norang kanya rumpan na wata tangyong na konta kapuwi ay ngayar yan akong kanya to wahayo yan akong wata tangyong na konta kapuwi ang kiya waki takapuwi yaro kong kanya to wari tisambo sa yan wara ti keisari yan yan ay metana Uyarang mimin ti akan ti tangi tangi hari era, ay ti akan ti si pas ay yaki ko akaki pa yasa ni medyo ang sana pentaw na. O yata kung kanya ti sama sa hari, tira ti ba yayo kam takakaro? Yapun ko nanabe ni medyo ti si pas. Ay ngayon yaki tapara nasri din me yaki yaka anabe. Ah, ti sama sa kurang karin yaki. Upaya na kang nga ki konang ni medyo ti si pas, ang kayo ko nanabe ni bungiya na sina. Yara kayo na ki konang ni medyo. Pain ka pene ka yei ro yete meu ana bon ro kon to kia batemet engeri eso so ngade te samus pain na kara kinete pa yeri kina sredin ai ngeri era ranga ngande pain ka pene to wana sredin me imwana nge mon tamo te si pa sare yo ni menga ko kia menasna are bungia o ya ka kina na ben kia menga tamo ia o ya iko ko kia pa yer yo ya meteni na nuni pein o ya santauna e yanke e kara kini pa e kai nasredin no bon ring to ana ginte pain ring to ware Kain dari kin nasreti nare pun dana si pas royari. Oya pun pepera aki na kuanta no payata ya payera. Yasa ni mani roy nana kebe nasretin. Opun nana pure payasa ni busmaya nasretin te mantai. Nki ya koha kana si pas. Nika iri ya meti si pas ya warire ki. Arete aki na pa angkua nasena. Inge nki pun nata ya payapun naki kona anipung te pai. Esa ki tiwa meta ki temen papun te pai. Angi ya rengi yungu tekara ki aparin te wari te samus. Oya pun ingari inanuna. Oya ta ya. Pa pun jamu ada orang ini mana mana tu wan nasretin. Oh ya mus kan jana mus. Pa ya muan anak kais nasretin. Pa pun jana pura tu wara kain dari kina. Pa ya pun san nani kan apa nasretin tu muan tay. Ingkia manusia. Jerakan si pas dari angkua pa nasin nana si pas.

Power. Anjing kan itu kita nak kerja warieri kau kangan niye ika mengana tu utan anak kau ingkoi cete ente tadi kayu ke? Karena kita tu warin mas di din hoja. Awak kan tadi ngaya apa apa kita? Ya awak mesum. Anto kita pergi mesum ente tadi kayu ke? Oh itu apa? Kau tahu orang kau ini kau nama tadi mesum. Erang ini demi roy bukim. Papa angan apa yang mengau semua? Nak kau tinga pun? Ibukin karawan sepanjang mereka kau nak kauan karoy. Oh ima ini pergi kayak kita nama tadi. Awak pergi itu baru sedikit nak kau ini tersorang orang ente tadi kayu. Oh, ikan kau ringko paham kerana kini kau mesu, ini mengapa kini pangkalan ini nakon dekian jepung, ningabung, tekan miapung. Am sekarang ini tadi kayu pun ingat itu metan monis timion tak hati ruk orang ini pesan dapat bukit orang, pun mesu roy, asapu makie.

Awam ta ingkai pun si tepu ini adik di menis mangkai ya yang po anu ke uringan pun anu awan nara yeres na musrai kan awan nara rawan kag pusai yo ke dini mewa ke ada tim pun tim itu anu pun mau terai ni bukim nak kau mikir aku kandang apa ram ketikiroi ke sana tawar adik musmai rukandana antar pun.

0: Baru dari nyawa ke?
1: Ah, baru ke?
0: Ah, kalau baru ke, utar pun mai.
1: Mai kai mana utar boy?
0: Ah, kalau baru ke, de tengah pun ayu ke, men nampak mai kan? Naya kangai de akan de serang nak kau? Kena angat tenu aja orang ki. Eh, kena antuk tak wakin tesis antuk take surveillance. Kena angat tenu aja orang.
1: Pakapua, kira ke? Ah, di tenang bay.
0: Aye nang esro aye terik, anda pakai buah tegirak, ada tenaga pun. Naya kerana kamu kat gerai mereka.
1: Kerana aye pun kat gerai aye mau korang kerja pun lagi. Sebulan lagi kan gaya soal dulu. Tapi ni mana gawai? Ye ni aye mau ni peres. Gaya ini tak, kerana ngan. Aye pun aku korang kerja pun lagi kerja gawai aku. Aye pun gaya, ada gaya nan. Anak baru cikirai nanti ngapu ngai, ngapu pun nak kumpi, ngapu ngai dah sendiri awak sendiri ngapu ngai, cikirai ni kahai, mak katari kerimi, erama.
0: Ah, korang baru kinti metuam doa nak kiran dera, ni bawa kenti, nanti ngapu ngai yo, nah cikirai kan wanda ni ngapu ngai kan ni. Ah, yari terik diperan kakak kiroi nak koyam kuraki, okay, asway.

yangoya ntemene sei yikwa wa area yi ekona ga yanga to akeni ka bone temenna ibukini katan kare kente mani kiti ayine ro katangiria teka yanga to bonto wana me boko ni teran meura etatani ye tepe na taki pa apuni ye yometa akana ira rikim akia tangiria ni kandeki iruya teka keni rom narun na kuam ke makuri teitan tere ire kete scholarship the business kito tena kwa ekakannatu Apun ye inebe wameta, ari apun naki konan suga ki mennano iya ni kanto toka ni kai. Ingenki akaroyan te itera ni bepeha ni kawai, te kewe, te winans, te kapuakaka, ki uruan naroya tabi men. Me ane anyataki pa aite wana ti anuan mewu eh pa apainaki, ari pun si katani ka pakante menna, pa yongan reki irom te pere kokain nano iya. Ti akan nanu ayo, ina pun si karikira patahan toka ni kai ay kapupuaka. Tiaka kini kai yang atu ayai, enapun kos tenak wa mina, pati wa metani, enapun dang ini puaka kanuana, eme metai, isti tata pi mepun ngaya, eka mua mua awarang ini maistriki. Tiri iri yarang ini kakawa kina non meum, pako pun dia ini kakak yang atua, mepun ngkoi. Meikan ni ada kona pun natan nim, pako mena ya, ingin ke kotokan kai kini konaki, meko nata ya, pako pun tokan kai intainako. Papukin tira, Ing, ibu kita paham kekaya kira kau kapannya. Nama kuri Isaac. Enapun kariki kau pati, awam tangko ya kau tak meruari. Nakon nere mai maina. Oh, tiawam tanah pangko ya bunyi yang kau napai. Ari nata bin warokoi ko. Nakon testa, ari kau kanta ningaya. Mengaya ringan esumantai. Nikavine ya rakau ruai karang ini puangan ibu kira. Oh, anapun sima kuri rakau ruai hanne. Nikawa ya ika wowa. Pati wana sima kuri ya. Oh, wowa amma kuri irora. Tegawai na konsuwan de tokani kairom. Punno rakina pa eka kiram ko inte pongei mete pongaren kwa nanwa. Ate pin na koroya nuam. Kwata pin dikira ke pa te karo ke te sinan ko ya kota meru erikin na koya nasim. Kito ate sam makuri e kwa rain ka kwa anime kirik. Sipun kwa nan ga yang atua o ni mwanna na ram makuri me arakare ke mani. Mangana ska buwa ya nuara akiara roi ni pisa na kon te pangani keve te urui nano o kapunga na akiara wara tapi men. Ante kuawa ni kuawa, awasipun kwa naki nteka pautua ane. Kasini ante toka nikai, punstaki meni maisi ni kaupai mani irom. Mepo ni nkwe, nanuwa ni meyum, pati ya kaki nanu tira, on nanuwa tira ane irom. Tira aruna mreita kime awameta. Nga yare ngana nkwe temena, ya kwasa ni kapuunga na, teka yangatu ari ya iri metikewe, au uruwa naroyo awameta. Awapubusi nkai kapara nampure na kontame marikarawa, paya nakapara ampure, awani mwana pitakin nanuwa mpure. Aw arum ni meo. Meikan ni, ari kwa kona ande ya kiniko ni ka yangatua mea puni nkwe. Ande ke irom te toka ni kai ni katua tai. Yangoya, nte minister.

Om teng kai tepi me to wana right minutes mean do I guess nang tau rain wa kena kanwan nam ma wan ka post na to wana matin nanum program ge kuna kya ta gira kina ko yon panan me uri FM 89.9 ngare ngoy ro kwati me to roro nai na wan de tinga pung te meron tinga pung yo ngara ye kuna me ko tangire pe na ina na ko yon panan me uri FM 89.9 kwara itaki na kon nara ke ni message na kon nara ara Facebook page BPA me uri FM 89.9 Oh, ya kena apa ni? Siku mereka ini kan aku akunam mereka. Kita kiri apa na? Umurai kena na wanti tinggal pungaiyo. As na tau orang kena ni bus mayara moni betin na nari. Ya rokon tinggal pungaiyo ya kangai tiakan. Mewuri FM 89.9 tinggal pungaiyo. Ya bu busi me aku katangan apa? Tekuna are we are flowers. Pa nak mewai no umurai yai menaustua mei payriki meikai. Kurara pa oh tikroin kue meikan. Oh ya, kalau pokok ikat si kaweru, usaha kami tinggal pun ayun, rona kita nara, meten nara program ke, men, nam stua ayun payir ke mekan. Awa ayun kanu kuna merakwa tangiria ke, meten nanom, we are flowers ke, deh, kantaringa men katangan kuna mayu ayana pun pen. Dokro ayi nanom, nongram ayun panan meuri FM 89.9, deh, tinggal pun ayat meyaru ayu.

awam tanya kayi tipi merwai orang itu minis, mengkaya nang ponte puina. Kaya orang ni ponte puina, awan nara tayaris na. Mustrawai kan awan nara maten nara program kaya kuna kaya tangrek nak kaya yon panan bauri. FM 89.9. Sina tau rawai kini pusna era pupusi awa yon kan ni. Tekuna tekuna dia menga tangrek nak kuna kaya tepupusi dia tangrek nak kuna. Kuna nei tesimoi. Awan nak kaya mikir kuna mte tekuna yon. Takkan tanya apa kupenti metu anda ni dah nara meten nara program. Takkan tanya main ketangan kuna mayo. Enak pun dipe ani mayu ini nom nong ram main nam taparokwa. Tiap metu anda ni yang panah ni mayuri FM 89.9.

ngay em thấy đẹp hơn. Ai pun si suara dikit ini semangka ya nang buat tapi nak yang ayah di tiga para pun tema tuan pun rawan kau nara meeting dalam program. Sena kau tadi ki ke sena kaya tadi ki tiakan te tema meeting dalam hari yang tangi rakyat nak kau nak kuna nei nei tismoi. Ayah tahu yang kena nara meeting dalam ya tangi rakyat nei nei tismoi hari the new version. Kita hari hari tangi mana kan de the old version. Ayah kan nei tismoi. The new version nak kau mikir aku nam te ameten nan wayo tak ada ni apa enak pun mewah nan rom nong raya ini nawan te tinggal pun ayo yang peran mewah di FM itu nampun nai.

Pentepong ya po, anta meru atau pengayu, airan kai tau kong kai korine ya pa. Kona kapan ya tapi wan minister dari kau, dia kau angorai kau mati tuayu. Cera anak kau kota penua kau nanti ingat pengayu, tau kota penikaroy ya kau ingat pengkai ni moyangam. Kita kota uroy nak kau nama kuri anto kani piom. Kita angku ya nak kau ni kiri anasim na yeri ini ingat pengayu. Aku antani ngapakan wan nara meru roy, enai yai wan.